0: memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
3: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
4: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu, Gih, sana.
3: Ya udah, gue sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: keluarga Anda beresiko stunting.
1: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buah apa tuh?
6: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
11: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
12: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
13: Iya nih, kenapa ya?
12: Jangan-jangan kamu anemia.
13: Anemia? Terus gimana?
12: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
13: TTD keles?
12: Nah itu.

0: Kang Cuma, foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hemat masuk angin.
1: Ya kalau ini mbok lihati mesisan kayak mangkane, soalnya iki hunjak timbang ning rumah dhewe kan.
0: Ya Allah, tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
1: Aku tahu.
0: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang Cuma.
1: Ketiku yo. Kon pindah pian soalnya iki, hotel nang buri pian yo, mesisan dilepok nang tobus pian we.
0: Ya aja di dalan tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Asli.
5: Kenapa sih kayak
4: capek gua?
5: Ini lo gak posting apaan sih?
4: Maksud lo?
5: Ini video-videonya gak jelas gini.
4: Bukan gua kali tuh. Bentar-bentar gua cek.
5: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
4: Loh, kok Instagram gua gak bisa dibuka?
5: Aduh. Salah kali passwordnya.
4: Enggak kok, bener. Gua gak mungkin lupa.
5: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
4: Aduh.
6: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
7: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Lambangan Radio 88.1 FM. Lambangan Radio Banyuwangi.

0: Aduh, Pak. Ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
1: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
0: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
1: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
0: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
1: Iya.
2: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
3: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Ramanan Radio Parmanis.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Kang cuma
3: Parang.
2: Pocok berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hewati masuk angin.
3: Ya kalau ini simpok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan di rumah dewekan.
2: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
3: Ketiku yo. Kon pindah bihan soalnya ini. Kon dari nang buri bihan yo. Mesisan diripok nang taubus bihan weh.
2: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
4: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
5: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
4: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
5: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
4: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6: Ini daging sapiku.
7: Ini dagingku.
6: Ini daging sapiku.
8: Yah, daging sapinya habis.
7: Lihat-lihat.
6: Ini buat apa tuh?
9: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
10: Ragam protein bikin otak cerdas.
11: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
9: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
12: Cie cie.
11: Ayo santap masakan kaya protein.
9: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
12: Ayo sukseskan keragaman protein.
13: Yo, what's up?
14: This is your radio, your station.
4: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
15: Non-Stop Hits.
16: Non-Stop Hits.
17: Hits musiknya, hits infonya.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
3: Mau dengerin lagu yang hit? Hear me now. 3, 2, 1. Saatnya kamu dengerin

0: Yes, this is a Monday. Ya apa?
1: Salah, udah masuk ya.
0: This is Monday.
1: Mandenya udah Monday, Monday, Monday. Gitu.
0: Yeah. Dibuka dengan Madonna dan juga Sabrina. Bring
1: Aduh,
0: your love.
1: Bibin ya, sama yeah. Donna ya.
0: Yes.
1: Siang ini panas, kemarin dingin, ini panas.
0: Panas, tapi malam cuman, anginnya banter.
1: Anginnya semalam agak kencang. Aku cuma pertanyaan gini loh, beberapa hari ini banyak yang sambat, suaranya tiba-tiba hilang atau serak atau parau. Terus besoknya kembali lagi.
0: Ya ini sama.
1: Sama ya. Sama. Loh, kamu kan kemarin habis ini apa namanya on air, show air. Apa sih? Kan kamu kemarin habis show, jadi wajar suara
0: jadi wajar,
1: habis.
0: Suara habis. Ya, tapi
1: nggak ngapa-ngapain.
0: Harus ada suplemen loh. Harus. Vitamin lah.
1: Harus guys, kalian udah mengkonsumsi vitamin apa nih?
0: Ya.
1: Ya vitamin C apa multivitamin nih?
0: Ya itu ya.
1: Yang mana tuh kayaknya IP juga.
0: Iya. Yeah, gak apa.
1: Yang penting ada
0: iya,
1: suplemennya, ada vitaminnya, biar nggak terlalu drop banget
0: dan
1: badannya.
0: Dan minum air putihnya juga.
1: Yang banyak. Yang udah nggak usah minum es-esan yang sari manis, nggak boleh nanti Mas Anjar marah ya.
0: Ya nggak boleh. Oke okay, guys, seperti biasa ada Anjar dan juga Dinda yang bakalan ada di ruang dengar kalian semuanya. Sampai
1: kita,
0: nanti.
1: Yes, sampai jam 4 sore ya. Kita di akhir Juli ini nggak kerasa udah. Pertengahan tahun 2026 udah 7 loh, Rek.
0: Iya.
1: Sini gajinya, Rek. Gue tahu apa yang di otakmu ya. 2027 aja di sini ya.
0: Yes.
1: Ya masih yeah. Informasi bakal kita bagikan ke ruang dengan sahabat lembangan semuanya. Jadi jangan kemana-mana.
0: Stay tune terus, guys.

Masih di 88,1 Belambangan FM Sobat Muda bareng Anya dan juga Dinda. Ini ada informasi buat kalian semua ya yang ngikutin Toy Story 5. Ini resmi menjadi film terlaris 2026 sejauh ini Sobat Muda. Karena setelah pendapatannya di box office film animasi ini menembus lebih dari 1 miliar US dollar. Jadi memang saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global yakni 18,3 triliun rupiah. Dan capaian ini juga didapat setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Dan kalau menurut data box office Moho yang diakses Senin hari ini pendapatan global tersebut berasal dari 448 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan 573 juta US dollar dari pasar internasional. Dengan perolehan Toy Story 5 ini jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 3 di tahun 2010 dengan 1,06 miliar US dollar dan juga Toy Story 4 di 2019 dengan 1,7 miliar US dollar. Jadi selain itu juga Toy Story 5 ini diprediksi bakalan bisa menyusul pendapatan Toy Story 4 di tahun 2019 ya dalam beberapa waktu mendatang dan juga bakalan menjadi saga Toy Story terlaris di sepanjang masa. Nah, Toy Story 5 ini juga menjadi film ketiga yang meraih angka 1 miliar US dollar. Nah, tahun ini sekaligus mengungguli The Super Mario Galaxy Movie dengan 1 miliar US dollar yang sempat menjadi film terlaris di tahun 2026. Dan juga Michael dengan pokoknya banyak banget ini ya. 1 miliar US dollar. Dan Variety juga menyebut pada minggu kemarin The Odyssey ya. Ini diprediksi menjadi film berikutnya yang bakal menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 5. Dan saat ini film Christopher Nolan ini juga mengantongi 639,6 juta US dollar. Oke, itulah ya untuk Toy Story 5 yang gila udah triliunan banget ini sahabat muda. Udah 18,3 triliun rupiah ya meraupnya. Wah, udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Banyak banget ya. Ya, semoga buat kalian semua yang ingin nonton, langsung aja nonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Sahabat muda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: on Sutton FM.
1: Papa, benerin antena dong.
2: Yap, bakal papa benerin.
3: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
4: Makanya bajanya.

0: ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada smoothnya.
1: TV digital?
2: Iya gak kayak TV yang di rumah Biani.
1: Mahal gak?
0: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
2: Wow, pening banget.
1: Wah. Wow.
3: Jelas dong, berkat Modi.
4: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih. Banyak pilihan programnya.
1: Betul itu, Modi.
2: Betul itu.
5: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
6: yang penting halal.
5: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Masih 88,1 Belambangan, Sobat Muda bareng Anjar di Yang Enjoy siang hari ini. Mau masuk sore sih ya, udah jam 2:30 aja nih, gak kerasa. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang perfilman ya, kali ini tentang musik deh ya. Jadi pihak promotor resmi merilis daftar harga tiket konser Kanye West ya di Jakarta Live in Indonesia yang bakalan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya di GBK di tanggal 24 Oktober 2026, Sahabat Muda. Konsernya ini pertama di Indonesia ya, ini untuk mendukung album studio ke-12-nya yang Bully di tahun 2026 dan juga udah mulai dipromosikan ya sejak April 2026 lalu. Nah, kalau ngomongin tiket konsernya Live Indonesia ini ada 8 kategori ya, baik berdiri maupun duduk. Dan harga tiket konser Kanye West ini juga dimulai dari harga 1,875 juta sampai dengan yang termahal ya ini 9,80 juta ya. Kemudian konser ini juga akan membawa panggung berbentuk separuh bola dunia ke tengah-tengah lapangan GBK ya. Dan di sekeliling panggung juga adalah arena festival yang terdiri dari festival A dan juga B serta Super Fans Festival nantinya. Dan harga untuk arena terdekat panggung ini adalah 3,5 juta dan juga 5,85 juta rupiah. Coba bertahan. Kemudian di lingkar berikutnya ini di tribun bawah adalah untuk chat 1, chat 2 dan juga VIP. VIP yang dihargai 9,8 juta. Ini tegak lurus dan tribun paling dekat dengan panggungnya. Sementara itu kategori lainnya di area ini dihargai 3,8 juta dan juga 4,8 juta Sahabat Muda. Sementara itu di tribun atas itu ada kategori chat 3 dan juga chat 4 yang dipatok seharga 2,875 juta dan juga 1,875 juta rupiah. Dan seluruh harga ini di atas di luar pajak 10% ya, biaya platform 6% dan biaya-biaya lainnya yang belum tercantum dalam daftar harga tiket. Jadi kalian harus merogeh kocek lumayan lah ya. Harus lebih lah uangnya. Kalau 1,8 juta ya lebihin ya. Lebihin 1 juta gitu. Jadi 2 juta 800-an gitu ya kan. Jadi kalian enggak hanya 1.875 juta itu enggak, tapi belum yang lain-lain ya, pajak dan lain sebagainya, guys. Jadi kalian harus siap-siap juga ya untuk Kanye West ini nantinya. Dan ya semoga kalau kalian suka silakan datang langsung ke GBK, Sahabat Muda, nanti ya bareng Anjar. Oh, tidak. Nggak lihat dulu ya. Jadi Oktober nanti di tanggal 24 2026. Jangan kemana-mana, tetap bareng aja di Yang Enjoy, Sahabat Muda.

0: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
1: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
0: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.
2: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida.

Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah.

0: supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Ini daging sapiku.
2: Ini dagingku.
1: Ini daging sapiku.
3: Yah, daging sapinya habis.
2: Lihat-lihat.
1: Ini buah apa tuh?
4: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
5: Ragam protein bikin otak cerdas.
6: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
4: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
7: Cie-cie.
6: Ayo santap masakan kaya protein.
4: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
7: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur edisi kali ini kita buka dengan berita pertama bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang kaji zonasi PKL agar usaha tetap berjalan dan ruang publik lebih tertata.
2: Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah mengkaji penyediaan zonasi atau lokasi khusus bagi pedagang kaki lima atau PKL sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui penataan yang terencana, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah, sementara fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, penataan PKL tidak bertujuan mengurangi kesempatan masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Kini, pemerintah sedang menyiapkan konsep lokasi berdagang yang lebih representatif agar aktivitas ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan ketertiban kota. Ia menjelaskan penyusunan zonasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari karakter kawasan, aktivitas masyarakat, hingga kebutuhan para pedagang. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan kawasan usaha yang lebih nyaman, sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap lalu lintas dan ruang publik, sehingga menciptakan ruang publik yang aman, mendukung kelancaran lalu lintas, sekaligus menjaga denyut ekonomi masyarakat.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Lumajang, kita menuju ke Pasuruan bersama Yoga Pratama dari Suara Pasuruan. Istimewanya puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Mas Rudi minta orang tua agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan betul-betul istimewa. Ribuan anak-anak dari kelompok bermain, KB, Taman Kanak-Kanak TK, dan Raudatul Atfal, RA, se-Kabupaten Pasuruan tampil totalitas di hadapan Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, serta Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, yang hadir di lapangan Yonkap 8 Beji, Kamis pagi 23 Juli 2026. Diawali dari lomba finger painting, kemudian dilanjutkan tari anak masal yang diikuti oleh 70 anak KB dan 10 anak TK, parade budaya Kabupaten Pasuruan oleh anak-anak KB, TK, dan RA perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, hingga tampilan pentas seni ajang kreativitas anak hebat seperti drama inklusi dari TK Al-Huzali Prigen, permainan tradisional dari TKN Pembina, menyanyi duet TK Al-Wardia Pandaan, gerak dan lagu KB, sampai pencaksilat dari TK Umatul Wahida Bangil. Seluruh atraksi dan persembahan anak-anak kecil tersebut mendapat aplaus dan bangga Bupati Mas Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Bupati Mas Rusdi menegaskan bahwa peringatan HAN tahun 2026 sangat tepat untuk dijadikan momentum bersama, khususnya bagi para orang tua, agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mas Rusdi

0: menilai penggunaan gawai atau smartphone tanpa pengawasan yang ketat dinilai menjadi salah satu pemicu utama menurunnya semangat belajar, serta terganggunya tumbuh kembang anak secara psikologis.
1: Kita juga harus lebih intens mengawasi anak-anak kita, terutama sekarang ada yang namanya smartphone. Sekarang anak-anak kecil sudah bisa mengoperasikan smartphone-nya sendiri-sendiri. Jadi kadang lihat YouTube, kalau tidak kita awasi, ada beberapa materi YouTube, konten YouTube yang tidak sesuai dengan anak-anak kita.
0: Oleh sebab itu, ia mengimbau para orang tua untuk membatasi durasi penggunaan ponsel pada anak secara tegas di rumah. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
2: Sahabat, sinergi kiai, santri, dan pemerintah Tulungagung yang terjalin harmonis dilaporkan bersama reporter Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung.
3: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri pelantikan pengurus Forum Silaturahmi Kiai dan Santri Indonesia yang disingkat FOR Santri Kabupaten Tulungagung di Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kalangan pesantren. FOR Santri diharapkan menjadi wadah silaturahmi, pengabdian sekaligus mitra strategis dalam menjaga persatuan, memperkokoh nilai-nilai keagamaan, dan mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengajak seluruh kiai dan santri untuk terus menjaga kerukunan serta berkontribusi nyata bagi kemajuan Tulungagung. PLT Tulungagung juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus FOR Santri Kabupaten Tulungagung yang telah dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan membawa manfaat bagi masyarakat. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Sahabat, jangan sampai kaget, mulai September 2026 ini, cara tebus pupuk bersubsidi akan berbeda. Selengkapnya akan dilaporkan Oza Ahmad dari Persada Blitar.
4: Petani di Kabupaten Blitar perlu bersiap dengan perubahan aturan penembusan pupuk bersubsidi. Mulai September 2026, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi akan menerapkan sejumlah ketentuan baru, mulai dari dokumen penembusan, pembatasan surat kuasa kelompok, hingga batas kebutuhan pupuk yang ditebus. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, perubahan petunjuk teknis ini perlu dipahami petani dan juga kelompok tani, agar proses penembusan pupuk bersubsidi bisa berjalan sesuai aturan. Salah satu perubahan penting yakni KTP petani yang diwakilkan dalam penembusan kelompok wajib menggunakan KTP asli. Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih memperbolehkan penggunaan fotokopi KTP. Selain itu, penembusan pupuk secara kelompok juga diperketat. Jika sebelumnya satu surat kuasa dapat mencangkup maksimal 30 NIK, kini dibatasi menjadi maksimal 20 NIK. Petani yang memberikan kuasa juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan juga masih hidup. Perubahan lainnya, penebusan pupuk bersubsidi kini dibatasi per musim tanam, yang sebelumnya penebusan tidak ada pembatasan, tentunya batasan tersebut mengacu pada ERDKK. Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap penyaluran pupuk bersubsidi semakin tertib, transparan, dan juga tepat sasaran, sekaligus menutup celah penyalahgunaan dalam proses distribusi. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
2: Dari kota Blitar kita menuju ke Ngawi. Bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi tuntaskan pembelian lahan makam kota, target difungsikan akhir 2027.
5: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP telah merampungkan pembelian lahan tempat pemakaman umum atau TPU baru di Kelurahan Margomulyo. Pengadaan lahan tersebut dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas pemakaman di kawasan perkotaan. Lahan yang dibeli memiliki luas sekitar 1,8 hektar dengan nilai Rp3,148 miliar. Setelah harga disepakati berdasarkan hasil appraisal, TPU baru itu akan melayani kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karang Tengah dengan kapasitas sekitar 3.000 petak makam. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Maftuh Afandi mengatakan, pembelian lahan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan mulai dari proses penilaian oleh tim appraisal hingga tercapainya kesepakatan nilai wajar. Maftuh menambahkan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia memperkirakan TPU baru tersebut mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir 2027. Renata Surya, Suara Ngawi.
2: Selanjutnya kita menuju ke Gresik menjumpai reporter Cahyo AS dari LPPL Subara Gresik. Ribuan warga semarakkan Harkopnas ke-79, Koperasi Perkuat Ekonomi Rakyat.
6: Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Gresik berlangsung meriah di Wahana Ekspresi Posponegoro Minggu 26 Juli 2026. Ribuan warga mengikuti senam bersama dan jalan sehat yang digelar pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Diskopumperindak Kabupaten Gresik serta Dekopinda Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menegaskan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi harus semakin modern, profesional, transparan, serta mampu memanfaatkan teknologi agar lebih berdaya saing. Wabub juga mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa, mendukung UMKM, dan memperluas pemasaran hasil pertanian. Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan stand UMKM, pelantikan pengurus KDMP periode 2026-2029, serta penyerahan penghargaan dan pembagian ratusan door prize hingga hadiah utama satu paket umroh. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
2: Dari LPPL Radio Suara Anjuk Lada Nganjuk, Reni Kristi melaporkan, pra MPLS Sekolah Rakyat Nganjuk, Bupati Marhen ajak orang tua jangan kubur mimpi anak.
7: Keberhasilan pendidikan menurut Bupati Nganjuk Marhen Jumadi tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga oleh peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Karena itu, melalui kegiatan pra-MPLS Sekolah Rakyat, pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya mempersiapkan siswa mengenal lingkungan belajar, tetapi juga memperkuat semangat, motivasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam arahannya, Kang Marhen mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap mandiri kepada anak. Ia meminta para orang tua tidak terlalu memanjakan anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, kemandirian merupakan bekal utama agar generasi muda mampu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di hadapan para siswa dan orang tua, Kang Marhen juga membagikan kisah hidupnya yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah dalam meraih cita-cita. Lebih lanjut lagi, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui sistem pendidikan berasrama. Selama mengikuti pendidikan, seluruh kebutuhan siswa telah dipenuhi oleh pemerintah, mulai dari tempat tinggal, makan, makanan ringan, perlengkapan belajar, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, para siswa dapat fokus belajar dan juga mengembangkan potensi tanpa terbebani persoalan biaya. Mari kita dukung lahirnya generasi yang mandiri, disiplin, dan berkarakter dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terus belajar, berjuang, dan meraih cita-citanya. Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Berikutnya Amanda dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
8: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau EO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun, Rabu 22 Juli. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan milah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
2: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Sampai jumpa pada hari dan edisi berikutnya.
9: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Isi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
3: Iya nih, kenapa ya?
2: Jangan-jangan kamu anemia?
3: Anemia. Terus gimana?
2: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi, seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya, kalau dikasih TTD, diminum dong.
3: TTD, Kelen.
2: Nah, itu.

0: sesuatu itu masjid seperti apa aturannya, bagaimana ketentuannya, kita akan pahami secara detail bagaimana dalil dari Rasulullah. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat syuruk dan seterusnya. Ya, kita coba pahami detailkan, karena insya Allah saya yakin betul sahabat-sahabat Bapak Ibu yang menyimak terbiasa dengan amal-amal sunnah tersebut ya. Namun akan lebih baik kalau kita bisa memahaminya, semua yang kita lakukan itu berdasarkan ilmunya. Artinya kita melakukan amalan-amalan tersebut adalah dalam rangka ittiba'ur rasul, melakukannya dengan contoh kepada yang pernah dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Karena sehebat apapun amal, jikalau amal tersebut tidak kita lakukan sesuai contoh Rasulullah, maka tidak akan sampai menjadi pahala kebaikan bagi kita. Karena syaratnya diterima adalah ikhlasuhu wa aswabuhu. Jadi ikhlas karena Allah, tujuannya ibadah hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan aswab atau ittiba artinya cocok mengikuti kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita hari ini adalah terkait dengan sholat sunnah ya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah itu ya? Dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan sunnah ya. Maaf, saya izin share screen. Ada sunnah, ada sunnah ya. Jadi ada pengertian sunnah yang itu adalah hukum fikih. Hukum fikih artinya sunnah itu dalam hukum fikih ya, salah satu hukum taklifi. Selain ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu berarti terkait dengan hukum yang dimaksud dengan hukum sunnah secara fikih. Ada juga sunnah yang merupakan bentuk kata lain dari al-hadis ya. Hadis itu kan apa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah, minal qaul au afal au tikrar ya, dari perkataan Rasulullah, perbuatan Rasul dan pertujuan Rasul, persetujuan Rasulullah, itu adalah semuanya hadis gitu ya. Itu juga disebut dengan sunnah. Nah, yang dimaksud sholat sunnah bagaimana? Tentu sholat yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga kita melakukannya sebagai amal tambahan. Artinya, setelah kita membahas hal yang wajib, sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, sholat sunnah adalah menjadi pilihan. Kita bisa melakukan, bisa tidak. Itu ya, menjadi pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu, mari kita bahas seperti apa pengertian, keutamaan, dan juga jenisnya. Kita mulai ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ya, sholat sunnah itu juga diambil dari kata nawafil. Nanti ada nawafil atau nafilah, ada mandubah atau al-mandub, itu sama. Artinya sunnah sebenarnya. Gitu ya. Kata sunnah atau an-nawafil adalah salat sunnah atau salat an-nawafil adalah salat tambahan di luar salat fardu yang lima. Ya, kita tahu kewajiban kita lima waktu sebagai hamba Allah melaksanakan salat sehari semalam. Yang itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sudah kita bahas dalam kondisi sakit, kondisi bepergian, kondisi di atas pesawat, kondisi peperangan, dan sebagainya. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, namun sholat sunat hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya tambahan, anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Artinya, walaupun anjuran tidak wajib, tetapi tentu harus melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka barang siapa yang mengerjakan, artinya mengerjakannya yang sunnah itu akan mendatangkan pahala. Namun ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Ya, jadi yang sunnah ini pilihan akhirnya. Ya, siapa yang melakukan akan berpahala, siapa yang tidak melakukan tidak berdosa. Berbeda dengan wajib, kalau tidak melakukan maka berdosa. Nah, jadi jangan tidak melakukan tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa karena tidak berdosa. Namun tentu saja kalau ada kesempatan melakukan sholat sunnah dan tidak kita lakukan, kita menjadi rugi. Kenapa? Karena kesempatannya ada, tapi kesempatan itu tidak kita lakukan. Nah, juga berfungsi sebagai penyempurna kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat wajib kita. Sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini poin keutamaan, nanti kita juga akan rincikan keutamaannya apa saja. Tapi secara garis besarnya, setelah ada yang wajib, maka kemudian disyariatkan yang sunnah, karena boleh jadi yang wajib kita tidak sempurna. Sementara tuntutannya kan kita harus sempurna, ya. Namun kita menyadari, saya termasuk gitu ya, merasa terhadap diri sendiri, kadang sholatnya banyak yang kurang. Mungkin ada tidak khusyuknya, mungkin ada melamunnya, ada bacaan yang terlewat, ada gerakan yang terlalu cepat, sehingga tidak sempurna dari yang wajib kita. Maka ada syariat sholat sunat untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang ada kekurangan di dalamnya. Dan bagaimana maha penyayangnya Allah bagi kita, ya, kasih sayang Allah. Kekurangan kita Allah siapkan, Rasul contohkan dengan melaksanakan yang sunnah, agar yang wajib ini nggak kurang. Karena kalau kurang, ya akan bahaya buat kita saat penghisaban nanti, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Dalilnya, misalkan di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 79. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah pada malam tersebut nafilatan lak, sebagai amal nafilah tambahan. Untuk apa? Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apa tempat yang terpuji? Yaitu surga, ya. Artinya melakukan amalan-amalan, mengerjakan amalan sunnah itu insya Allah mengantarkan kita kepada derajat yang terpuji, yaitu surga nantinya. Ya, di antaranya ini kaitan dengan perintah sholat tahajud, ya, yang perintahnya hukumnya adalah sunnah sholat tahajud ini. Kemudian dalam surat Az-Zariyat misalkan 17-18, Allah memuji orang yang sedikit tidur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada malam mereka pada waktu sahur. Sahur itu ya waktu sepertiga malam, waktu malam hari. Kanu qalilam minal lail ma yahjaun, mereka sedikit ya dari tidur di setiap malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu malam itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Nah, yang dimaksud adalah juga melaksanakan sholat sunnah, ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 38, perintah menjaga sholat, ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat, termasuk anjuran memperbanyak ibadah sholat secara umum. Selain kita menjaga yang wajib, yang memang tidak boleh kita tinggalkan satu waktu pun, maka akan menjadi baik kalau kita pun istiqomah menjaga yang sunnah, tidak meninggalkan yang sunnah. Ya, sehingga yang sunnah pun isi koma kita jaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Masih banyak ayat lagi, ini beberapa dalil yang kita angkat juga dalam hadis juga begitu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah. Ya, nah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Ida saliat saliat sairu kumul al amalu kullu, wa ida fasadat fasadat sairu amalu kullu. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, rusaklah seluruh amalnya. Nah, jika salat yang wajibnya kurang sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, undur, lihatlah kepada hambaku, amal hambaku, apakah dia memiliki tatawu'at? Ya, tatawu' itu kata lain dari sholat sunat. Hal indahu tatawu'an, apakah dia memiliki amalan sunnah atau sholat sunat? Ya, jika ada, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Nah, itulah maka kemudian di antara keutamaan itu ya sholat sunnah ini adalah menjadi penyempurna. Hadis juga tentang jaminan surga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait dengan orang yang melaksanakan sholat rawatib, gitu ya, bahwa siapa yang mengerjakan 12 mana man amala isnata asyara, mengerjakan 12 rakaatin, 12 rakaat fi yaumin, dalam satu hari, maksudnya melakukan sholat sunnah rawatib setiap hari 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat berarti yang dimaksud adalah sholat subuh 2, qobla subuh, qobla duhur 2, bada duhur 2, bada maghrib, maaf, bada duhur 4, bada maghrib 2, bada isya 2. Jadi totalnya ada 12, begitu ya. Nah, maka di sini disampaikan Allah akan membangunkan banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini artinya ada keutamaan dan jaminan surga bagi orang yang istiqomah menjaga salat sunat 12 rakaat ini. Ini yang dimaksud adalah salat sunat rawatib, gitu ya. Yang juga dikategorikan sebagai salat sunat muakkadah, yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian juga tentang salat malam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan afdhalus salat ba'dal fardhi qiyamul lail. Salat yang utama setelah melaksanakan salat yang fardu, ya, salat yang utama setelah salat yang wajib itu adalah salat malam. Dan masih banyak sekali hadis tentang bagaimana perintah atau anjuran kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah ini karena begitu banyak keutamaan yang akan kita peroleh. Sehingga tentu sebagai hamba Allah yang kita ingin mendapatkan bekal yang banyak, ingin menyiapkan bekal kita sebelum kita pulang kepada Allah, sangat penting kita menjaga amal-amal ini. Nah, berikut kita rinci keutamaannya. Nah, tentu ada dalilnya ya, di antaranya yang kita munculkan tadi. Masing-masing keutamaan ini ada dalilnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Sebenarnya dalam hadis tadi ya, bahwasanya Rasulullah di sini menyebutkan bahwa ketika amal sunnah, amal wajib kita ada yang kurang, sholat wajib kita ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat yang sunnahnya. Artinya sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan dari amal yang wajibnya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majal ma majala abdin liyuqarribuna hatta ahibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus mendekat kepadaku sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, maka kuntu sami'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya. Ya, yang dia gunakan untuk pendengar. Maksudnya pendengarnya akan dibimbing oleh Allah. Kemudian faida nadhara, kemudian penglihatannya, maka Allah akan bimbing penglihatannya. Apabila berdoa mereka akan diijabah, apabila mereka mohon ampun Allah akan ampuni. Nah, selama hamba itu yataqarrabu bin nawafil dalam hadisnya. Hamba itu teryazalu yataqarrabu bin nawafil, terus-menerus mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Artinya bukan ya, sudah senantiasa dikerjakan kalau yang sunnah saja dilakukan. Nah, yang ketiga adalah sebagaimana adalah hadis kursi tadi, ya ini hadisnya bahwa Allah hatta ahibahu, sampai ketika hamba itu terus mendekat kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah hatta ahibahu, sampai aku mencintainya. Dalam hadis tersebut gitu ya, hingga Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan penolongnya. Nah, ini mohon jangan dipahami salah, karena ada yang memilih Allah pendengaran, oh berarti dia sudah menjadi menjadi Allah, dia menjadi Tuhan karena pendengarnya pendengaran Allah, penglihatan penglihatan Allah, dan bisa menolong karena dia sebagai Allah, bukan gitu ya. Nah, itu pemahaman yang keliru, atau ada istilah wahdatul wujud, Allah sudah wujud dalam dirinya, bukan. Tetapi yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, bahwa apa yang dia dengar dibimbing oleh Allah. Ini yang didengarnya hanya yang baik, yang manfaat. Apa yang dilihat, penglihatannya dibimbing oleh Allah. Sehingga yang dilihatnya adalah yang baik saja. Yang dilarang ditinggalkan. Dia ditolong oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah. Karena dia dekat dengan Allah terus, maka setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar, Allah menolongnya. Itu yang dimaksud bahwa Allah menjadi pendengar, penglihatan, dan penolongnya. Sehingga orang yang senantiasa terus-menerus melakukan amalan sunnah, di antaranya melaksanakan sholat sunat, akan mencapai kepada cinta Allah. Yang keempat, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Jadi termasuk aktsiru sujud, memperbanyak sujud, itu adalah akan meninggikan derajat seorang hamba dan menghapus kesalahannya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga nanti sebagaimana kami di dunia ini bisa bersamamu. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, ya wujudkanlah atau bantulah agar bisa terwujud keinginanmu itu di kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud di sini yaitu sholat ya. Nah, dan sekali lagi tidak yang hanya yang wajib, karena kalau yang wajib tidak ada pilihan, tapi untuk bisa lebih banyak peluang yang sunnah yang lebih banyak. Yang wajib hanya lima, tapi yang sunnah bisa banyak, baik yang rawatib. Rawatib aja bisa lima, yang muakkadahnya belum, yang ghair muakkadah, ataupun yang nawafil atau nafilah yang di luar rawatib, maka lebih banyak lagi bisa kita lakukan. Yang kelima, dibangun rumah di surga, khusus bagi istiqomah menjaga sholat rawatib 12 seperti hadis tadi yang sebelumnya dibacakan ya. Menjadikan kebiasaan yang mendatangkan ketenangan hati. Jadi sholat itu secara umum adalah tatmainul qulub, menenteramkan hati. Tidak hanya yang wajib, tapi juga terbantu ketenangan itu dengan menjaga yang sunnah. Seperti melaksanakan sholat duha, melaksanakan tahajud, tidak hanya menenteramkan hati, juga menjadi jalan untuk menenteramkan jiwa dan juga kelapangan rezeki. Contoh sholat duha itu sholat rezeki ya. Bagaimana sholat duha itu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah doa minta rezeki begitu. Ini mendatangkan ketentraman hati. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menunggu waktu sholat seperti halnya menunggu sesuatu yang nanti dicita-citakan karena tentramnya hati. Ya, sampai meminta kepada Bilal, ya Bilal arhina bis-salat. Wahai Bilal arhina bis-salat. Arhina itu tentramkan hati kami. Jadi wisatakan hati gitu ya. Dengan apa? Dengan sholat. Itu bagaimana para sahabat menunggu waktu sholat itu, menunggu azan dikumandangkan, menunggu waktu sholat tiba, karena sholat sunat pun tentu ada waktunya, ada waktu-waktu dan ketentuannya, maka itu akan menenteramkan, mendatangkan ketenangan. Bapak Ibu yang baik, nah secara umum, kita masuk tadi beberapa keutamaan kepada ketentuan hukum fikih ya. Secara umum sholat sunat dibagi berdasarkan tingkat anjuran dan cara pelaksanaannya. Nah, ini berdasarkan tingkat anjurannya, ada sholat sunat muakkadah dan ghair muakkadah. Ya, tingkat anjurannya. Kalau sunat muakkadah sangat dianjurkan, dan hampir tidak pernah Rasulullah meninggalkan selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak safar. Qobliyah Ba'diyah ini yang mu'akkad tidak pernah ditinggalkan. Ya, mu'akkad itu artinya dikuatkan. Maksudnya tidak pernah meninggalkan. Nah, bagaimana kalau kondisi safar Rasul menjama qasar tetapi tetap tidak meninggalkan khususnya sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh mah dalam keadaan safar pun tidak ditinggalkan. Ya, contohnya tadi rawatib, qobliyah subuh, witir, ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam kondisi apapun, ya. Bagi Rasulullah merupakan kewajiban, walaupun kita bagi umatnya tidak wajib. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat tarawih atau qiyamul lail. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tarawih ini khusus di Ramadan kalau kita, ya. Wada ghair mu'akkad tidak dikuatkan. Artinya sunnah biasa dianjurkan, namun tidak seketat yang mu'akkad. Ya, sebagai rawatib tambahan, seperti misalkan kalau yang mu'akkad itu di salat maghrib rawatibnya ada ba'da maghrib, maka kita melakukan qobliyah maghrib boleh. Ya, sebagai amal tambahan. Tapi Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Artinya ghair mu'akkad. Kalau di salat asyar tidak boleh ba'da asar, tapi qobliyah asarnya boleh. Walaupun ghair mu'akkad. Nah, gitu ya. Nah, tidak dikuatkan, tapi boleh silakan dilakukan. Rasul kadang melakukan juga kadang tidak. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat yang umum. Kapan saja mau sholat 2 rakaat, niatnya sholat apa? Niat sholat sunat aja. Maka itu sholat sunat mutlak. Ini pun ghair mu'akkad. Lanjut kemudian berdasarkan cara pelaksanaannya. Nah, kategori sholat sunnah itu juga dibagi 2 secara pelaksanaan. Ada yang bisa dilakukan secara munfarid, mandiri atau sendiri, ada yang dilakukan secara berjamaah. Berarti munfarid itu maksudnya dikerjakan secara individu tanpa berjamaah. Contoh sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah tadi itu sendiri, ya. Walaupun tahajud pernah Rasulullah memimpin sahabat, pernah ada sahabat yang berbangun kepada Rasulullah, utamanya kita melakukan sendiri. Sholat duha tidak ada riwayat berjamaah. Sholat rawatib juga tidak berjamaah. Gitu ya. Masing-masing dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Tapi ada sholat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Dianjurkan atau lebih utama dikerjakan berjamaah. Seperti apa? Sholat tarawih itu berjamaah. Lebih utama. Tapi kalau sendiri, ya juga boleh. Ya. Sholat gerhana itu Rasulullah mencontohkan berjamaah, ya, mulai dari anjuran bertakbir, kemudian juga melaksanakan salat, ada khutbah di dalamnya, bersedekah yang dilakukan secara berjamaah. Salat istisqa juga demikian. Bahkan Rasul mengumpulkan ketika mencontohkan salat istisqa itu, mengumpulkan orang-orang, tidak hanya orang-orang untuk sholat berjamaah bersama-sama, bahkan binatang, binatang ternak didatangkan, ya, untuk bagian dari hadir meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat Id, ya, yang lebih sunnah lagi berjamaah dan dilakukan di lapangan terbuka supaya menjadi syiar dan dakwah. Nah, itu dilakukan secara berjamaah. Sehingga ini ada 2 secara pelaksanaan. Nah, berikutnya berdasarkan keterkaitan waktu. Ada sholat sunat yang terikat waktu. Artinya kalau waktunya sudah lewat, tidak pada waktunya, maka tidak boleh kita melakukan. Ya, sekalipun sunnah, tentu ada aturan waktunya. Yang sholat terikat waktu seperti halnya sholat duha. Itu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu waktu duha. Jadi bisa sholat duha di malam hari atau di sore hari misalkan, ya, atau di siang setelah duhur, lewat duhur. Sholat tahajud di malam hari tidak bisa atau tidak ada tahajud di siang hari, ya, mulai dari tengah malam atau setelah isya sampai sepertiga malam utamanya. Sholat rawatib ditentukan berdasarkan waktu-waktu sholat fardu sebelum dan setelah sholat fardu. Bahkan ketika kita datang imam sudah qomat, kita belum qobliyah, maka rawatibnya sudah terlewat karena terkait dengan waktu. Salat tarawih waktunya pada isya, tidak bisa tarawih siang hari sambil puasa begitu. Ada salat sunat yang terikat sebab, dikerjakan karena ada sebab tertentu. Contoh tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Karena masuk ke dalam masjid. Ada salat gerhana karena terjadi gerhana. Salat istikharah karena memohon keyakinan kepada Allah, ketentraman terutama dalam kondisi memilih. Ada salat taubat ya karena salat dorokaat karena ingin bertobat dengan tobatan nasuha. Itu terikat sebab. Ya, sebabnya apa harus bertobat? Karena ingat banyak dosa. Ada terikat sebab. Ada yang mutlak. Mutlak itu bahasa kitanya umum. Jadi kalau mutlak, mutlak itu dalam bahasa Arab lawannya muqayyad. Umum lawannya khusus. Jadi mutlak itu sama dengan am, umum, dan muqayyad sama dengan khas, artinya khusus. Disebut dengan salat sunat mutlak, artinya umum, tidak terikat waktu maupun sebab. Karena dikerjakan kapan saja kecuali waktu terlarang, bisa tidak dilakukan. Contoh salat sunat mutlak. Mutlak ini 2 rakaat, gitu ya. Salat sunat 2 rakaat. Atau tahiyatul masjid tadi terikat sebab masuk masjid, tapi waktunya tidak terikat sebenarnya, ya. Kapan waktu kita masuk masjid, mau pagi, siang, sore, malam, ketika masuk masjid dibolehkan sholat 2 rakaat. Maka secara waktu tidak terikat, walaupun secara asbab penyebabnya terikat karena saat masuk masjid. Sehingga kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan, nggak ada tahiyatul masjid, ya. Atau masuk rumah tidak ada karena di rumahnya ada musolanya, tempat sholatnya, maka sholat tahiyatul musola, nah, tidak ada, ya. Tahiyatul masjid yang ada. Nah, itu terkait dengan waktu dan juga sebabnya. Nah, kita akan bertemu nanti banyak macam-macam atau jenis sholat sunat yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan teman-teman selanjutnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada sholat sunat yang mengenai sholat fardu atau yang disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum, ba'diyah setelah. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Nanti kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada salat subuh qobliyah subuh 2 rakaat, ini muakkad, sebenarnya bagian dari rawatib ya, tapi nanti ada pembahasan khusus tentang qobliyah subuh ini karena ada keutamaan yang sangat besar di balik salat qobliyah subuh ini yang Rasulullah sampaikan ya. Qobliyah duhur, ba'da duhur ini masih rawatib, kemudian pada maghrib, pada isya, qobliyah asar, ini ghair muakkad, gitu ya. Nah ini kalau salat-salat yang jenisnya salat sunat rawatib, nanti ada nawafil banyak yang akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari mulai salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat istisqa, dan sebagainya. Nanti kita rinci per pertemuan per satu jenis salat supaya kita bisa pahami, tidak hanya tahu jenisnya, tidak hanya tahu juga caranya, tapi kita tahu ketentuan sampai kepada dalilnya yang detail. Kenapa salat itu ada? Kenapa Rasul mencontohkan itu? Sampai kemudian itu menjadi amalan yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan menuju jam 6 ya. Kita bisa lanjutkan dengan dialog. Silakan Bapak Ibu baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook bisa bergabung dan medsos lainnya. Alhamdulillah dari Zoom sudah ada Ibu Rika dan Ibu Juniarti. Silakan Ibu Rika Rostikawati yang sudah resen terlebih dahulu. Ada juga Ibu Juniarti juga resen. Silakan bisa unmute. Ibu Rika, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi kesempatan ini. Tadi saya ini ya salat sunat ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Salat sunat tahajud itu kan harus sendiri ya Pak Ustadz Mulyadi. Nah saya biasa ikut di suatu masjid ya, dekat rumah gitu. Apa itu ada qiyamul salat tajud itu kita berjamaah itu sebelum muhasabah. Itu gimana? Itu satu.
0: Ya.
1: Keduanya kita misalnya kalau dalam perjalanan terus saya sholat ke musola misalnya di apa di stasiun gitu. Itu kan antri ya tuh. Nah saya kalau saya melakukan sholat sunat apa qoblah dan sholat itu orang udah antri. Nah saya tidak melakukan gimana keutamaannya Pak Ustadz? Itu aja dua hal yang
0: Baik,
1: saya
0: Ibu.
1: sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
1: Ya.
0: sama-sama. Baik, terima kasih, Ibu Rika. Ada dua ya. Satu terkait dengan masih yang kedua dulu ya, terkait dengan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, kemudian Ibu tidak bisa melakukan, apalagi kalau kita
1: Antri.
0: melakukan perjalanan safar, Bu ya, kita menjamak qasar misalkan. Ketika kita mungkin tidak pernah meninggalkan atau berupaya terus istiqomah, maka ketika tidak melakukan dianggap melakukan dan sudah dapat pahala yang melakukan.
1: Boleh ya.
0: Itu untungnya kita melaksanakan amalan secara istiqomah, karena saat kita tidak berkesempatan karena satu dan lain hal tetap dicatat. Nah, termasuk keadaan mukim, tapi tidak istiqomah saya. Maaf, tidak safar, perjalanannya jauh ya, masih tidak keluar kota, hanya kalau di stasiun, kalau di apa di terminal nih ngantri orang, kalau kita sampai pesuna orang nggak kebagian gitu kan Bu ya. Nah, maka tetap kalau tidak kondisi darurat kita tetap menjaga, maka kondisi darurat tidak melakukan untuk memberikan kesempatan yang lain tetap dapat pahala melakukan sunnah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Itulah pentingnya istiqomah ya. Jadi ketika berkesempatan waktunya lakukanlah dengan istiqomah agar ketika ada darurat yang tidak kita bisa melakukan tetap dapat pahala kebaikannya. Begitu Ibu, yang kedua, yang pertama tadi maaf saya lupa Bu.
1: Ini saya kan sering melakukan mabit ya di acara satu
0: Oh iya
1: rumah.
0: mabit,
1: Ya.
0: sholat berjamaah ya.
1: Tahajud
0: Baik.
1: itu berjamaah itu seperti dari
0: Baik.
1: tahajud sampai
0: Ya.
1: witirnya. Ya, itu
0: Tentang
1: gimana?
0: sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah.

0: Jadi Rasul salat tahajudnya atau salat qiyamul lailnya itu satu rakaat bisa 4 juz. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih ya, 2 juz 9 halaman. Ah, kata sahabat yang bermomong kepada Rasul tadi, Ibnu Abbas, kayaknya sih setelah ini ruku. Ternyata Rasul lanjut Ali Imran. Aduh, udah pegel, kayaknya udah Ali Imran selesai nih. Ternyata bertemu langsung Anisa, selesai Anisa baru ruku. Nah, sahabat bermakmum saat itu dan mengatakan dalam riwayatnya sampai aku hampir-hampir meninggal. Artinya dilakukan secara berjamaah, itu ya sampai hampir meninggalkan walaupun tidak sahabat yang mengikuti Rasul itu kan berjamaah dilakukan. Jadi boleh tidak ada larangan, apalagi kalau misalkan sebagai bentuk pembiasaan di pesantren santri dibiasakan sepekan sekali, sepekan 2 kali bertahajud bersama-sama itu pembiasaan. Tapi tentu lebih seringnya adalah dilakukan munfarid sendiri seperti tadi ibu di masjid ada tahajud bersama, ada muasabah.
1: Ya,
0: Tentu tidak tiap malam, gitu ya.
1: ya
0: Tapi
1: sebulan.
0: malam-malam tertentu.
1: Ya,
0: Begitu ibu ya.
1: terima kasih Pak Ustadz Mulyadi.
0: Ya baik. Ada Pak Antos, Ibu Yuniarti, Pak Abu Uda. Nah, coba Pak Abu Uda nih yang agak jarang, nanti Pak Antos, Bu Yuniarti selanjutnya. Pak Abu Uda silakan, sudah resen.
1: Assalamualaikum Ustaz. Salam kenal Mang baru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Dulu
0: wabarakatuh.
1: sering Ustaz cuma kemarin ada kendala laptop, jadi sekarang nyimak lewat YouTube. Sekarang laptopnya udah ada, jadi kembali lagi ke Zoom.
0: Alhamdulillah.
1: Ustaz izin tanya tadi kan terkait sholat sunnah rawatib ya. Memang saya agak-agak ini terkait ini Ustaz, kalau sholat Jumat itu gimana Ustaz? Sebenarnya ada qobliyah Jumat atau enggak ya Ustaz ya? Itu
0: Baik.
1: kemudian yang kedua ketika kita berangkat ke masjid kan kadang-kadang waktunya udah sisa mepet Ustaz ya, sisa 2 menit misalkan. Nah ini kan kita harus milih saat antara tahiyat masjid atau qobliyah subuh nih. Nah
0: Ya.
1: itu kira-kira mana yang paling utama Ustaz? Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada dua terkait dengan qobliyah Jumat ya. Jadi, sepemahaman saya memang Jumat itu Rasulullah tidak melakukan qobliyah, tapi yang ada adalah ba'diyah. Ba'diyahnya bisa 2 sampai 4 rakaat, tapi lebih kuat itu yang 4. 2 pun cukup. Kalau 4 lebih baik. Gimana qobliyah subuh? Tidak secara khusus ada dalil tentang qobliyah subuh. Namun, maaf, qobliyah Jumat ya. Namun ada salat sunat sebelum azan berkumandang, azan Jumat. Namanya salat sunnah intidor. Intidor itu menunggu. Menunggu waktu azan tiba, waktu Jumat masuk, maka boleh melaksanakan salat 2 rakaat. Intidor namanya. Masih ada waktu tambah 2 rakaat. Masih ada waktu tambah 2 rakaat. Terus seberapa sebanyak mungkin boleh sampai masuk waktunya. Disebut dengan sholat intidor di dalam sholat Jumat. Disebut sholat intidor, sholat menunggu. Namun tidak ada yang menyampaikan dalil sebagaimana adanya qobliyah duhur untuk qobliyah Jumat itu. Nah, begitu ya, kalau ba'diyahnya ada. Yang sepemahaman saya demikian, Pak. Kemudian yang kedua, terkait waktu ini waktunya mepet, apakah sholat sunat tahiyatul masjid atau qobliyah? Ini harus memilih salah satu, apalagi di masjid-masjid kita ada timer gitu ya, kita melihat waduh 2 menit lagi, kalau 2 waktu sholat nggak keburu harus ambil salah satu. Nah, kalau saya menganjurkan tentu qobliyah subuh, karena qobliyah subuh alasannya satu terkait waktu, terbatas waktunya. Qobliyah subuh itu waktunya hanya pada pas sebelum waktu subuh. Berarti sudah komat, sudah habis waktu qobliyahnya. Yang kedua ada keutamaan, di mana qobliyah subuh memiliki keutamaan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari segala dunia dan segala isinya. Tentu ini keutamaan yang sangat sangat besar yang tidak bisa ditandingi dengan salat sunat yang lain gitu. Apalagi dengan tahiyatul masjid. Yang ketiga, salat tahiyatul masjid bisa kita lakukan kapan saja sepanjang kita masuk masjid. Jadi bisa kita lakukan tadi sebelum subuh, bisa dilakukan siang hari, bisa dilakukan sore hari, malam hari, selama kita masuk masjid. Tahiyah itu artinya menghormat. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada

0: pada masjid, kita sholat tidak hanya menghormat tapi dapat pahala kebaikan dari sholat kita. Nah, jadi kalau memilih mana, karena waktunya yang mepet, idealnya tentu dua-duanya, gitu kan? Kita datang tahiyatul masjid dulu, kemudian masih ada waktu, lalu kita sholat qobliyah sampai kemudian terjadi iqomah. Tapi kalau waktunya terbatas, ambil salah satunya, ambillah yang rawatib, karena itu muakkadah, sangat dikuatkan dan dianjurkan, terlebih qobliyah subuh, sangat besar pahala dan keutamaannya. Ya, begitu Pak Abu Huda. Lanjut Pak Antos, silakan. Mohon maaf nih kalau waktunya agak lebih ya, supaya terjawab nih yang raise hand. Silakan Pak Antos.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya terkait sholat subuh tadi, bila mana kita masbuk di masjid, ya kan kita nggak sempat untuk sholat, apa namanya itu, qobliyah subuh gitu. Gimana kalau kita laksanakan setelah subuh? Apakah boleh atau tidak, Ustaz? Itu yang pertama.
0: Baik, ya.
1: Yang kedua, ini sebenarnya terjadi sama istri saya ketika dalam perjalanan udah sampai 80 km, ya berarti kan sudah boleh jamak qasar. Terus bawa anak, dan anak anak ini pipis lah di bajunya, jadi dia tidak bisa untuk sholat jamak qasar di perjalanan, jadi digantikan di rumah. Apakah itu boleh atau tidak gitu, Ustaz? Nah, yang ketiga, yang terakhir, Ustaz,
0: Ya.
1: bila jamak qasar dijalankan di rumah karena berangkatnya contohnya setelah jam zuhur, misalnya zuhur di sini jam 1 gitu ya, kita berangkatnya jam 1:30 karena sedikit lagi gitu waktunya, jadi di sholat dulu langsung jamak qasar, apakah boleh gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum
0: Baik.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan yang Pak terkena najis ya, kalau kalau pipis atau buang air kecil dari manusia, baik dari diri kita atau dari orang lain seperti tadi dari anak misalkan, maka itu termasuk najis ya. Sementara salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas dan najis. Artinya kalau pakaian itu ada najisnya, maka membuat sholat kita tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Apakah diganti? Ya, diganti. Ya, diganti dan diulangi sholatnya karena tidak sah. Itu terkait dengan yang najis tadi ya. Kemudian safar. Safar itu juga boleh ketika berniat safar kita sudah menjamak. Tetapi kalau belum berangkat, maka tidak dikosor, dijamak saja. Tapi kalau sudah berangkat, baru jamak qasar. Begitu, Pak. Jadi saya mau berangkat nih, duhur, gitu ya. Nanti perjalanan saya mungkin sampai maghrib. Asarnya bagaimana? Maka asarnya ditarik ke duhur. Tapi karena belum berangkatnya, maka tidak dikosor, tapi dijamak saja. Nah, tapi kalau nanti di perjalanan, boleh dijamak dan dikosor. Artinya, kalau dijamak tanpa dikosor, berarti melaksanakan duhur 4, setelah duhur lanjutkan asarnya 4, tidak dua-dua. Tapi kalau sudah dalam perjalanan boleh menjadi dua-dua ya, itu dalil sudah kita bahas di pertemuan bab tentang sholat jamak qasar. Begitu Pak Antos ya.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Yang satu lagi tadi
0: Satu
1: Ustaz.
0: lagi apa tadi saya kelewatan, pada tiga.
1: Sholat qobliyah subuhnya itu kalau kita
0: Oh
1: masbuk,
0: iya,
1: boleh
0: baik.
1: nggak setelah subuhnya gitu?
0: Ya, qobliyah subuh. Nanti tentang sholat subuh dan qobliyah subuh akan saya bahas secara dalilnya, ya detailnya. Tapi boleh atau tidak, kalau memang terbiasa melakukan, lalu satu saat kesiangan, dan kesiangan itu memang bukan hal yang rutin, sesekali saja itu boleh. Dan Rasul pernah menegur ada seorang sahabat yang ketika selesai sholat subuh, sahabat itu sholat kembali. Dia sholat lagi 2 rakaat setelah sholat subuh dengan berjamaah dengan Rasul. Rasul tanya, sholat apa engkau? Kata sahabat tadi, ya Rasul, saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Maka Rasulullah diam. Artinya diam itu menyetujui untuk melanjutkan sahabat itu melaksanakan sholat qobliyahnya. Kata Rasulullah, silakan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Nah, artinya begitu. Jadi kalau satu saat kita kesiangan karena kita terbiasa memang qobliyah setiap subuh mengupayakan qobliyah. Tapi karena satu dan lain hal, mohon maaf, misalkan udah mau ke masjid tiba-tiba mules gitu ya. Aduh, gimana, nggak bisa ditahan ya, ke belakang dulu. Karena ke belakang dulu sampai ke masjid sudah iqomat, belum sempat qobliyah, maka boleh setelah subuhnya selesai. Bukan salat ba'da subuh, karena ba'da dilarang, tetap niatnya adalah qobliyah subuh yang dilakukan setelah subuhnya dikerjakan berjamaah, karena memang ada satu dan lain hal. Sekali lagi dibolehkan, ini menunjukkan saking dianjurkannya, saking besarnya keutamaan qobliyah subuh, dan tapi boleh tersebut bukan satu hal yang kebiasaan. Jadi kalau tiap hari dibiasakan qobliyah subuhnya setelah sholat subuh, maka itu menjadi tidak boleh. Ya, kejadian yang setahun sekali juga enggak mungkin ya, seumur hidup sekali atau dua kali saja boleh jadi hal seperti itu. Maka sebaiknya tentu kita melakukan secara istiqomah. Begitu Pak Antos. Bu Yuniarti
1: Ya,
0: terakhir,
1: terima
0: Bu.
1: kasih.
0: Ya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
0: Amin.
2: alamin. Saya izin bertanya, Pak Ustaz, dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu kalau saya tuh kan suka ngerjain dua-dua atau empat-empat, itu yang benar yang mana, Pak Ustaz? Terus kalau saya, ya saya sukanya empat-empat. Habis sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, itu yang hadisnya yang betul yang mana, Pak Ustadz? Apa
0: Baik.
2: 22 apa 44 di Jakarta?
0: Oke. Terima kasih, Bu. Nanti pekan depan kita mulai membahas tentang pertanyaan Ibu ini ya, secara detail tentang qobliyah, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, itu nanti kita bahas detail ya, tapi karena pertanyaan sudah muncul, saya jawab dulu. Jadi kalau untuk duhur itu qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4, Bu. Gitu ya. Maaf, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Tapi kalau qobliyahnya hanya sempat 2, boleh nanti di ba'diyah. Nah, gitu ya. Tadi kita detail dalilnya, hadisnya dari Rasulullah, kenapa Rasul memerintahkan 4 qobliyahnya, kemudian ada 2 ba'diyah dan sebagainya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu Bu ya. Jadi
2: Ya, Pak Ustadz, kalau bisa atas
0: ya,
2: jawabannya,
0: jadi bukan
2: Assalamualaikum
0: 4-4 tapi
2: warahmatullahi.
0: 4-2, 4 di qobliyah, 2 di ba'diyah. Dari YouTube ada dari Bang
2: Ya,
0: Toyib.
2: Pak Ustadz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yuniarti. Dari Bang Toyib di YouTube, mungkin Bang Toyib jarang pulang ya untuk mencari beras dan sebongkah berlian gitu. Qobliyah subuh bisa tidak dijalankan di rumah sebelum pergi ke masjid? Boleh. Asal sudah masuk waktu subuh, nanti qobliyah subuh di rumah lalu berangkat ke masjid, di masjid berjamaah salatnya. Itu lebih utama sebenarnya salat apa salat salat sunnah itu di rumah. Rasulullah itu sering di rumahnya. Namun kan karena Rasulullah dekat antara rumah dengan masjid, tinggal melangkah gitu. Nah, silakan disesuaikan, tetapi kalau bicara boleh tidak dijalankan di rumah, boleh dan lebih baik di rumah sepanjang itu sudah masuk waktunya. Jadi sebut qobliyah subuh kalau sudah masuk waktu subuh. Itu sepanjang juga di situ ada kebaikan ya. Tapi kalau misalkan di rumah qobliyahnya nyampe ke masjid karena jauh, datang ke masjid sudah ketinggalan berjamaahnya, ya tentu diupayakan di masjid akan lebih baik. Tapi secara umum sholat sunat itu lebih utama dilakukan di rumah. Begitu ya Bang Toyib. Terakhir Ibu Siti Budiastuti juga sudah resen, Bu, silakan. Mohon maaf nih, lebih dari jam 6 tadi kita memulai jam 5 lewat 10. Mungkin yang terakhir kalau ada, Ibu sudah resen, silakan Bu. Masih di mute, Bu. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin, kalau kita melakukan sholat malam berjamaah seperti di Masjid Darut Tauhid, ya, saya pernah ikut, itu kan saya biasanya kalau di rumah kan tidak hanya tahajud saja, ada beberapa sholat sunnah yang saya lakukan. Nah, sementara kalau kita makmum, itu niatnya bagaimana? Ya?
0: Agak terputus-putus, Bu, boleh diulang?
3: Oh, ya. Ketika kita sholat sunnah malam, kita melakukan secara jamaah di masjid, itu niatnya bagaimana? Apakah harus sama dengan imamnya? Karena seperti di masjid dari tadi itu saya pernah, saya agak bingung ini sholat sunnah apa dulu ya, atau semuanya tahajud dulu, atau semuanya tahajud semua gitu.
0: Oke, okay, baik Ibu.
3: Yeah.
0: Oke, okay, ya baik. Ya, jadi kalau sholat berjamaah tentu niatnya kita mengikuti apa yang diikuti, apa yang diniatkan oleh imam. Jadi kalau kita berjamaah, sholat tahajud, ya kita niatnya untuk tahajud. Nanti misalkan witir, niatnya witir ya. Nanti imam mengasih tahu biasanya, sekarang saatnya sholat witir. Nah, biasanya ngasih tahu ya. Nah, ikuti aja. Tapi kalau kita nggak tahu ini sholat tahajud atau witir atau apa, ikut imam saja boleh. Nah, jadi niatnya dalam hati, saya niat sholat mengikuti imam atau niat sholat sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Itu boleh, Bu. Ya, afdolnya adalah kita tahu dan kita ikut berniat. Ya, nah, kalau itulah di antara keuntungan sholat berjamaah, kita mengikuti apa yang diniatkan imam juga sudah cukup. Tapi kalau sholat sendiri, harus jelas setiap sholatnya sholat apa. Tapi tentu lebih baik kalau kita meniatkan dari diri kita juga apa yang diniatkan oleh imam. Begitu, Ibu? Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Insya Allah kita sambung pekan depan ya. Pekan depan masuk kepada rincian dari sholat sunat tersebut. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita sambung ke depan. Aku lu kuliah ada astagfirullah alaihi walakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
1: Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
2: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Iya.
1: Asli.
0: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
0: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah? Maksud lo?
0: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
0: Ih lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
0: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
0: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat,
2: ini buah apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
2: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
3: Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
4: Iya nih, kenapa ya?
3: Jangan-jangan kamu anemia?
4: Anemia. Terus gimana?
3: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
5: TTD Kellen?
3: Nah itu.
6: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
7: yang penting halal.
6: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
9: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
8: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
9: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
8: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
9: Iya.
10: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

Selamat malam, apa kabar Anda semuanya malam hari ini? Semoga saja Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia bersama orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang memberikan support tidak pernah henti. Mereka menjadi support system yang paling berarti dalam hidup Anda, bukan hanya pada saat Anda bahagia, tapi tentu saja kita akan sangat merasa senang luar biasa bila orang yang kita sayang, kita cintai hadir dalam kondisi kita paling terpuruk, di mana seluruh dunia mungkin tidak lagi menoleh, tidak lagi menghiraukan, tapi justru dia yang disebut dengan cinta sejati yang tetap hadir dan menemani di situasi apapun. Karena memang mencari cinta sejati bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau kita dalam keadaan senang, semua orang pasti akan mengulurkan perasaan atau rasa cinta atau menunjukkan apa istilahnya, sesuatu yang kita anggap itu sebagai perhatian ataupun respon atau apapun ya, pada saat kita sedang lagi bahagia. Tapi pada saat kita sedang tidak baik-baik saja, semua orang mungkin pelan-pelan akan menjauh. Hanya cinta sejati saja yang datang, karena memang cinta sejati bukan tentang orang yang sempurna, tapi tentang melihat orang yang tidak sempurna dengan kacamata yang sempurna. Agak ribet juga ya. Ya, seperti itulah. Kita akan tetap menjadi orang yang luar biasa di mata orang yang mencintai dan menyayangi kita dengan segala ketulusan hati yang ada. Mami hadir di dua dekade kayak biasanya, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Siap hadir menemani apapun aktivitas dan kegiatan Anda di malam hari ini. Terutama jika memang Anda masih harus bekerja. Karena beberapa di antara teman-teman kita, rezekinya bisa didapat justru di saat orang lain sedang beristirahat. Dia gantian ya, orang lain kerja dia istirahat, saat kita istirahat dia bekerja. Tetap semangat saja. Mami hadir di 2 dekade 88,1 Blambang FM.

penyanyi ini ya, Santana. Santana yang udah hadir dengan Corazon Espinado. Okay, yang baru saja bergabung di 88,1 Belambangan FM. Ini program 2 dekade yang masih akan terus bergulir menemani Anda semuanya sampai perjalanan jam 10 malam hari ini. Nah, kalau ngomongin soal masa lalu itu bukan hanya sekedar lagu saja, tapi ada banyak hal yang bisa kita kenang di masa lalu itu ya. Karena tren itu beragam kan, mulai dari kalau kita bicara ada permainan-permainan zaman dulu yang mengingatkan kita di masa kecilnya Gen X itu kayak apa gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah kalau kita bicara tentang film. Nah, film-film di tahun 80-an dan di tahun 90-an itu memang apa ya istilahnya itu banyak yang menjadi tren atau viral mungkin kalau di zaman sekarang. Dulu itu ada film yang judulnya Lupus. Film Lupus tuh wah di zaman itu ya. Namanya Rian Hidayat, pemain-pemainnya tuh luar biasa ya. Itu jadi tren tersendiri loh. Jadi sebenarnya alur ceritanya tuh ya sederhana aja. Waktu itu yang jadi bintang filmnya, bintang Lupus itu ada Rian Hidayat ya. Ya ampun, itu inget-inget rambutnya gondrong, terus kayak ada kucir-kucirnya di belakang gitu ya. Lupus gitu kalau gak salah ada Arifin apa ini ya, penyanyi bintang ceweknya itu Nurul Arifin yang sekarang sebagai politikus gitu ya. Kemudian juga zaman segitu ada siapa lagi ya, wah pokoknya itu tren banget deh pada zaman itu ya, bisa nonton Lupus tuh. Sebenarnya ceritanya juga sederhana kayak cerita rumahan gitu aja kan, tentang kehidupan remaja SMA yang dikenal usil. Terus abis itu ciri khasnya dia ngunyah permen karet tuh sampai belembung-belembung ya. Dia juga waktu itu diceritakan sebagai seorang wartawan muda. Ini anaknya emang dibikin karakternya tuh cuek, jahil, punya rambut berponi, jambul khas gitu. Dan dia punya pacar namanya Poppy yang sering pasang surut si hubungannya ya. Kemudian ada adiknya namanya Lulu, ingat gak sih? Adik kandung Lupus yang kelab jadi korban keusilan dari si Lupus ini sendiri ya. Dulu judulnya di tahun 87 ya, film itu judulnya Lupus Tangkaplah Daku Kau Kujitak. Jadi dari judulnya aja emang kelihatan bahwa film ini itu bukanlah film yang kelas berat begitu kan ya. Memang alur ceritanya ya kehidupan antara sekolah dan rumah yang mengangkat keseharian remaja, persahabatan dan kejahilan Lupus pada guru, teman hingga ibunya ya. Ada bumbu-bumbu komedi di situ. Kemudian juga ada acting dia sebagai wartawan yang menggunakan apa ya insting wartawan untuk menyelidiki berbagai persoalan di sekitarnya. Jadi pada waktu itu tuh yang namanya filmnya Lupus tuh dan yang namanya Rian Hidayat almarhum tuh top banget ya, top sekali pada saat itu. Ya ada juga film-film mancanegara tuh juga yang apa benar-benar luar biasa juga. Ininya ya apa trennya di TVRI dulu itu kalau ngomongin remaja-remaja dulu tuh ada juga sinetron remaja yang judulnya Aci Aku Cinta Indonesia, A bisa Amir, C bisa Cici, I bisa Ito gitu. Itu tontonan remaja zaman segitu ya. Remajanya waktu itu segmen yang ditembak dia remaja masih SMP lah salah ya. Ah, itulah cerita-cerita yang memang dulu pernah dilewati oleh mereka para generasi X. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Ada beberapa lagu, iramanya Bosas. Sekarang ini jarang ya bisa ketemu dengan irama kayak gini di era-era sekarang. Ada Richard Kyoto dengan lagunya Untukmu.

Satu-satu lagu hadir menyapa Anda semuanya, tentu di dua dekade ya, yang baru saja gabung di 88,1. Mami juga ngucapin selamat malam saja. Suasana malam hari ini bagaimana di ruang dengar Anda? Apakah cukup membuat Anda merasa nyaman saat Anda bersiap-siap mau beristirahat? Ya walaupun ini mungkin jamnya masih pagi juga ya untuk ngomongin istirahat. Tapi ya gak apa-apa dong. Kita yang sudah dewasa ini memang butuh waktu lebih banyak lagi untuk beristirahat ya. Salah 8 jam, bahkan 9 jam dalam satu hari, baik itu diambil di istirahat siangnya dan juga malamnya. Oke, jadi ada, dan istirahat itu juga perlu dipersiapkan. Maksudnya ada, harus ada preparing juga ya. Karena tiba-tiba geletak di atas tempat tidur, kalau enggak bukan karena cuapek sama sekali, kadang-kadang malah justru enggak bisa tidur. Apalagi jika kita terus-terusan kepikiran berbagai macam masalah-masalah yang terjadi sepanjang hari seharian ini. Nah itu dia ya, itu yang juga membuat tidur kita juga tidak berkualitas, karena pikiran kita juga tidak beristirahat. Merem tapi pikirannya jalan terus ya, akhirnya juga enggak kualitas juga ya tidur atau istirahatnya. Nah, bicara tentang film-film yang pernah jaya di tahun-tahun 90-an, kalau di luar negeri sana kita masih ingat ya, ada beberapa film yang memang ceritanya itu sangat luar biasa, dan film-film ini juga menjadi atau mendapatkan penghargaan gitu. Di antaranya adalah film Forrest Gump. Jadi film ini diproduksi oleh Paramount Picture ya. Forrest Gump ini dibintangi oleh Forrest si Forrestnya adalah diperankan oleh Tom Hanks. Jadi kita tahu ya, kalau Tom Hanks di tahun-tahun itu tuh dia tuh kayaknya sampai kayak dijulukin itu si muka plastik gak sih, karena dia tuh bisa berperan sebagai apa saja gitu loh Tom Hanks ini. Nah di film ini dia menjadi pria polos dengan IQ rendah dan tanpa sengaja terlibat dalam berbagai peristiwa penting di Amerika. Film karya Robert Zemeckis ini menyatukan sejarah, cinta dan humor dalam satu perjalanan hidup yang menginspirasi. Soundtrack maupun kutipan ikonik dalam film ini sangat dikenang dan membekas di penonton sampai saat ini juga. Kemudian ada film dulu di tahun 91 namanya The Silence of the Lambs. Saya ingat banget gitu ya ketika film ini dibahas gitu kan, karena film ini tuh juga kayaknya waktu lulus SMP gitu. Jadi udah mulai ngerti lah tentang film-film ya. Film ini dibintangi oleh Clarice Starling, Jodie Foster, agen FBI yang mencari bantuan Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, seorang pembunuh kanibal untuk menangkap pelaku kejahatan lain. Sutradara Jonathan Demme menghadirkan genre thriller psikologis yang penuh dengan ketegangan dan memikat perhatian. Film ini pada akhirnya waktu itu menyapu 5 kategori utama di ajang Oscar, termasuk untuk kategori Best Picture. Jadi ya betul-betul ya, saya ingat loh film ini, maksudnya bagaimana dia dibahas dan bagaimana memang cerita film ini tuh kayak ya gitulah ya, ketemu dengan seorang pembunuh kanibal gitu. Jodie Foster waktu itu juga masih muda dan cantik sekali. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM. Kalau sekarang yang kita kenang adalah lagu-lagunya dulu. Lagu-lagunya dulu ya. Karena untuk film juga ada beberapa soundtrack nanti yang bisa diputar. Sekarang ada lagu Can't Take My Eyes Off You buat Anda semuanya. Lagu ini Mami bingkiskan buat Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi yang suka sekali dengan lagu ini ya. Lagu ini spesial buat Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan saja.

88,1 Gelombangan FM masih bersama dengan Anda, dan lagu-lagu nostalgia juga masih akan terus bersama dengan Anda. Ada yang bilang gini, Mbak Omi, kalau malam hari gitu kok beda ya? Kalau di malam hari tuh kayak orang yang benar-benar siap nganterin tidur gitu, jadi terasa lebih lembut gitu ya, beda gitu kalau siaran di pagi hari. Ya kan memang begitu, gimana sih? Ya memang begitu dong, kan ini malam hari gitu. Kan gak mungkin kalau di malam hari terus saya jerit-jerit, terus ketawa, ngakak-ngakak, itu kan gak pada tempatnya gitu. Jadi orang itu memang harus mengerti situasi gitu kan. Orang yang cerdas itu bukan hanya sekedar dia juara satu, ranking satu, prestasi ini ono. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa membaca. Jadi membaca apa saja, membaca situasi, membaca raut muka, membaca ekspresi, membaca gestur gitu ya. Jadi kita itu udah bisa membaca walaupun orang tidak berucap, kita ngerti kok. Apakah orang ini sudah mulai bosan gitu dengan pembicaraan yang sedang berlangsung? Apakah dia juga mulai bosan dengan hubungan yang dijalankan? Apakah dia juga mulai ada tanda-tanda untuk tidak melanjutkan? Atau mungkin banyak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sedang berhadapan pada situasi kok berbeda dari sebelumnya, kok tiba-tiba berubah, kok tiba-tiba menjauh, jangan banyak bertanya mengapa, mengapa, mengapa, karena itu hanya akan menghabiskan energi. Anda cukup tahu saja bahwa hal yang dilakukan orang lain kepada Anda itu berarti sudah menunjukkan sesuatu, dan Anda pun juga harus cerdas untuk membacanya. Jangan membuang-buang energi untuk bertanya terus mengapa, mengapa, mengapa, doing something. Kalau memang sudah bosan, ya sudah. Mungkin kita perlu bertanya sekali saja untuk meminta, barangkali masih ada komunikasi yang bisa dibangun gitu ya, saling menjelaskan, tapi itu pun juga jangan hanya dari satu pihak saja ya. Kita komunikasi itu dua arah. Kalau komunikasi itu yang benar itu dua arah. Kalau komunikasi cuma searah itu namanya pidato. Kalau komunikasi satu arah itu namanya monolog. Kalau komunikasi ke segala arah itu namanya fitnah. Dan kalau komunikasi ke segala arah itu namanya gibah. Kalau komunikasi ke yang salah arah itu namanya fitnah ya. Jadi komunikasi yang benar itu adalah komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya sekedar kita harus memahami orang lain, tapi kita pun juga harus memahami ya. Dia dan kita itu harus sama-sama saling memahami. Artinya ngobrolnya itu benar-benar didengarkan dan mendengarkan. Itu benar yang pas ya. Jadi kalau misalnya hal tersebut sulit sekali untuk dibangun, hal tersebut sulit untuk dibangun, artinya kita juga kesulitan untuk berkomunikasi dua arah gitu kan. Kalau cuman Anda saja yang ngotot berkomunikasi, itu tadi monolog jadinya, pidato, baca puisi. Kalau ngobrolnya ke segala arah, jatuhnya gibah ya. Dan kalau yang salah arah katanya fitnah ya. Lucu juga sih, Mami baru ketemu kalimat ini tadi pagi ya. Masih dari 88,1 Gelombangan FM, Sophia Lejuba hadir menyapa Anda juga hari ini dengan satu

bagi yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, kita masih di dua dekade dan perjumpaan kita masih ada sedikit waktu ya sampai nanti. Sahabat Blambangan, bahwa ternyata milenial itu rentan sekali terkena gangguan mental. Gangguan mental bisa berawal dari stres yang terabaikan, sehingga dibutuhkan peran dari keluarga untuk segera mungkin mendeteksi secara dini gejala stres ini. Terkait dengan gangguan mental, data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni usia 14 tahun, dengan banyak kasus yang tidak tertangani sejak dini. Dan tahukah Anda, akibat dari krisis mental yang dialami oleh para remaja ini, bunuh diri akibat depresi juga menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak muda usia 15-29 tahun. Artinya, milenial sangat beresiko mengalami gangguan mental. Padahal usia milenial merupakan saat yang paling tepat untuk menunjukkan eksistensi diri dan mulai menentukan kira-kira arah masa depannya seperti apa. Di sisi lain, pada usia milenial ini banyak terjadi perubahan fisik juga, emosional, psikologis, finansial, bahkan juga lingkungan pergaulan. Perubahan ini adalah waktu transisi bagi mereka untuk menjadi pribadi yang matang. Tetapi bagi yang tidak siap mental, ini juga akan mengganggu pertumbuhan mental mereka. Selain itu, konsep perfeksionis mampu menciptakan persoalan mental juga. Dengan kehadiran media sosial, para milenial itu selalu ingin terlihat sempurna, bersinar dalam lingkungan pergaulannya, dan malu jika kondisi ekonomi keluarga tidak seperti lingkungan pergaulannya, ya. Seseorang yang cenderung perfeksionis akan berjuang keras untuk meraih kesempurnaan dan bisa bereaksi negatif terhadap sebuah kesalahan yang kecil saja. Mereka bisa mengkritik diri sendiri secara keras jika gagal melakukan suatu hal. Bahkan dengan mudah menyalahkan orang-orang lain di sekitarnya, ya. Dan kehadiran media sosial seharusnya bisa memudahkan koneksi sosial, tapi kenyataannya justru menampilkan dunia fatamorgana yang penuh kebahagiaan, kemewahan yang terbingkai rapi dalam feed Instagram, WhatsApp story, ataupun media sosial lainnya. Ya, begitulah ya. Dan hasilnya, menggunakan media sosial yang berlebihan ternyata juga mengakibatkan ketergantungan dan membuat sebagian milenial tidak percaya diri. Mereka berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Mereka lihat media sosial, kemudian kecemasan yang amat sangat, dan kemudian menjadi pribadi yang manipulatif agar terlihat sempurna. Dan ini juga bagian dari hal-hal yang menumbuhkan depresi ketika perfeksionis yang mereka inginkan tidak tercapai. Dan satu lagi nih ya sahabat Blambangan, segala aspek dalam kehidupan tentunya turut berperan menciptakan sistem pendukung atau support system bagi penderita gangguan mental ini. Masyarakat harus segera menyadari, kita juga sebagai orang tua juga harus segera menyadari dan berhenti menganggap orang dengan gangguan mental sebagai sosok yang aneh, hina, atau bahkan asing. Tapi sayangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta membantu, mengobati, menyelamatkan gangguan mental yang dialami oleh para milenial ini sangat rendah. Karena mereka merasa malu ya, bila mana ada keluarga yang mengalami itu, mereka malu untuk memeriksakan diri ke psikolog barangkali, atau berkonsultasi dengan psikolog barangkali, atau berbincang dengan mereka untuk sekedar tahu apa sih, kenapa aku jadi seperti ini, kenapa aku merasa seperti ini, seperti ada yang hal aneh ya. Ini juga sangat minim, dan rata-rata juga mereka gak mau mengeluarkan kos hanya untuk membicarakan atau mencari orang yang tepat untuk sharing terhadap apa yang sedang mereka alami saat ini. Nah, tentu saja tidak ada salahnya juga bagi kita sebagai orang tua, atau Anda juga punya teman, atau Anda juga punya ponakan, atau punya saudara, menguatkan mental anak-anak milenial untuk tetap bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi diri sendiri. Tidak perlu memanipulasi segala hal yang sebenarnya hanya fatamorgana saja, ya. Eksistensi ditunjukkan dengan prestasi, bukan hal-hal yang bersifat hedonis. Masih di dua dekade,
sahabat Blambangan masih dengan nomor-nomor yang pernah hit di tahun 80-an dan di tahun 90-an. Di 94 saya pernah mendengarkan lagu ini ketika lagi perpisahan. Waktu zaman masih duduk di bangku SLT ya. Cie, apal banget loh dengan lagu ini. Judulnya adalah Reggae Waiting dari Richard Mack. Saya pengen bingkiskan buat teman-teman saya yang masih tetap setia di 88,1 Blambangan FM.

ternyata tidak bisa berlama-lama. Richard Sanderson dengan Reality ini ternyata membawa kita di ujung perjumpaan kita, sahabat Bambangan, masih di 88,1 dengan 2 dekade. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama 88,1 Bambangan FM. Besok pagi kita akan menjumpai Anda dengan program-program yang sangat luar biasa, program yang kontennya informasi, kemudian juga edukasi, hiburan. Ini adalah hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan untuk Anda semuanya, agar nilai manfaat untuk mendengarkan radio bisa terus Anda rasakan. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, bahagia selalu untuk Anda.

Sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat.

Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka.
Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna Dajjala," sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, "yakhruju," satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, "wa inna ma'ahu ma'an," si Dajjal ini membawa air, "wa naran," dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. "Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun," adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu

0: caranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal, profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis, betul?
1: Betul.
0: Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru.

0: tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughsan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudus itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, "Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran." Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, "Enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta." Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan?
1: macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim, tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh? Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarromnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Dimana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min zalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Hei, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua." "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik."
0: "Saya?"
1: "Iya, masuk neraka."
0: "Mau apa ya Allah?"
1: Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari
0: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar." Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat."
1: "Tidak pernah sholat?"
0: "Tidak pernah."
1: "Kan rumahnya dekat masjid."
0: "Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." "Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos." Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. "Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan." Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu.
1: Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir.
0: Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
1: Apa kata Allah?
0: "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah."
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka.

0: gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.